Bonfusabi ala satrapakan na Malim FM Kulturu Leri. Edwin ego bundipi fanaf tuyuru. Lim FM Kulturu Leri. De Sandis Bonfusabi. Leri en Sabi.